cewa Salalim Rana ka fadawa Habudi Banj yayi shiru da bakin sa sabida abun kunyar da suka yi sako daga angon bayan sallah. To mun gode angon bayan sallah sakonnin masu rayuwa yana ta kan shigowa irin su Mustafa Ilela, si wato Abbas Gaisi, si Ashir Muhammad Soja mai Etris Sport Academy da dai sauran dukkan wanda muka ga sakon su. Kuma muna jajantawa ma Jibrin Sise na kungiyar kwallon kafa ta Wurinje na samun wato hatsari da suka yi tare da mahaifin shi, da fatan Allah ya ba shi lafiya. Kuma muna gayyatar ƴan uwa da abokan arziki zuwa daurin auren dan wasan Wikit Waris wato Yusuf Chocho. A daidai wannan lokaci muka kawo ga ƙarshen shirin nan na labarin wasanni a madadin dukkan abokan aiki kafata nan Abdulrahman Salisu Garba Abdullahi MP3, Usman Ahmad Aminu Adamu Rabinhu sunana Imrana Yakubu Galaji da na jagoranci gabatar da shirin na labarin wasanni. Sai idan Allah ya kai mu gobe, da a ji mu da sabbin wani labarai fil alida. Sai anjuma.